tatwatma sudaman sama sama sama sampurna pun sri amawantu pranamantu sarvisukamawantu so wongong arapata saratma tatwatma sama sampurna arachamudabang nitabang nitung rapata moang ananta sanambong padma sanibasata khinamang ungang mong dewa paratitu arang ning sah parama siwa ditu sahabata khakinama semoang ungang wong ung arah patasarat mu tatuat mu san samparana rajanu bang nitu bang nitu ngingi sana tang tat puro sungang aguru bang bamanu sang sadi ungang radaji orang kaya siarasi bur boasung rung kawaca bang nitu ngasapata rumah itu mudah siwa tatu wide tatu atma tatu ngongkong kasul kayu gering sama karanyong pang padi yang ngangar itu ajang jiwa sudah jang caman yang gering siwa gariwa ngongkong arah patah teratmu tatu atma sancam pernah nara cemu dara bang netu ngongkong patah terumah itu mudah Muang giri murti makhwiriam makhdewa paratitam lingam sarwa dewa paranamyanyam sarwa jagat partisanam jagat vigna vinasanam maruga dusha vimoksanam jagat iladurga patiyam visya dusha vinasanam deva devi makhsidiyam marate sanjivani puniyam sudakrisya dukacitam sarwa maranam moksanam Sarwa gina giri dewi ganga sarestam narmadam dewa salinga muradan muktan nugaranam marta jivitam sarwa jagat paratistanam sariyam bhavantu pranamantu sarva sukhama bhavantu asavangungang arapata charatma tatvatma sama samparana narachamudara vang netu bang netu ngurapata maratamudara